0: Mana tu gue ya falan ya tama wota poi elibo we.
1: Kopo mo pure na wa ko ya.
0: Ko ya.
2: Eh, hago da ma wa ke ma wa ko ya to de ko fora. Tama ya ko pese te ma falan ni ko si lo ve abrirte ma ku aso o ato ma ku ta fa ni ma mo por gala ma.
0: Ko ya. Malo.
2: Ko pa pe ya e pare e podcast a
1: Tahu MMC, aku ni jadi, kalau kau komen nak pelan ni beri mahu biar ni mu, kalau formalah kita ini formalo, aku kau mahu generasi betul tahu apa ke MMC beri mahu beri
0: malo, iyo formalo at kang mua malo abito tapi sih aku hemalanga,
1: malo
0: abito iyo, kau tahu time ku, kau tahu miniti fa, kau tahu miniti fa kau tu tahu. Ko hoko koi a etolu, ko programa fokia ko tutuku a sanere ki he ahoni maloa.

0: Bwana mewn gyda sawr amen bwana'n bu ymyn gyda beth mae New Zealand. Lai mi dyn Charles Mene i tatu ni'n ar y program mae yw'n rhoi ni gwy ymyn teo dwi'n ni carach o teo wawad dwi'n gael bwngan dy tapas. Dyn gael i gyda chai dawg ysmau gael gael sbwg yn ymwyrwng. Dyn bwngan yw bwng dy gawn o bwng dy bwyna i wyn dyn mwyn na Octoba wawad dyn gael wawad bwym na o nawa. Sga gael dawg ysmau gael gael sbwg i ar gan dyn gael gwna dyn fydd o'n rhoi ni'n mynd mwyn. Ni carach o ar ddeis ymwyr o ie. Ar awad ysg gadw rhoi na ar sas tan gadw rhoi a bwng dy gael dawr i bwgyn am dyn rhoi ni'n rhan bwna'n Swaki, osana kana kwa muara tekan spas bai bukin pukin kana tamera. Oya sekali ya pun mailun de Seventh Day Adventist Church. Oh Swaki nama kana wana program kana mau rik PMN Kiribas May New Zealand.
1: PMN Kiribas.
2: Oya tera mau ri emon de kabrina kana kaya tanu ora kare ke. Ora yente yu imai nara waki na kwa itago perari ya sekali ya muara turan de tutaru. Tambara tia tua sekali bukin bukin de mewa temerurung. Aku sana ngan jante pun itu mana, mete pun itu mana. Sekarang pun tanya yo tia tua, ya aku sana ngan ini pas nama ngari ya. Men nam dongorong ada aku ada pas itu ngan jante pun ayu as pusuk tia tua, pun aku payah ni kapene. Kau nak aku kerja yang tia tua pas nata dongorong ada aku ngan jante ya yo. As nak aku yang payah ini adalah sesama Yesus apa nara wea. Amin. Kita pas nanti mohon kerapat di tua mungkin noran terat di merung ada sana ngan jante pun itu mana, mete pun itu mana tanya yo. Semalam lepas ini, berhenti buih kayu, aku kantin dengan apa, ngaji dengan teman di sana, aku tahu sesuatu yang kasih semua, na, bayi kata awak, aku kukurin, kita awak kukurin buih kayu, na, sekarang apa, pati mahu, pati mahu tunggu, pati mahu tuan aku ini. Ada kita buat tadi kayu, bukan, di, aku kuku, ke, rekomend di, tayar nerebu, na, tema kau di sini mahu, ada kita bawa, ya, tak nak iya, dekang apa, ibu busi hati tua. Ayakai no metail men nak kanga ni kapene. Depete yo ti ti ta ka ti ma e konan ti ki pa ara kanga ni meura. Kana sinori pe kari kim tana ta yo. Kare ni mai kanga ni sinori te bungito ni te bungito ona. Ara konan ti ki pa ai ma ku ranga ida ni tapmani dana ko. Ta e kara ko iru ranga ida ki ma kai ngusi ni menta pu te tuwa. Isinani ku. Ada yang orang kita kangen, ada yang kura-kura iya. Ya, awak mesti anak aku nak menyewa iya. Yang orang di pantai iya, ada yang masih tidak di tapak ya ayah kanak. Tuan ti begini ti, ti kalau awak kura-kura, yang Amerika, pun yang Amerika, yang tenan, tapi yang Asia, ada yang masih tidak tidak ti flooding ada yang orang di bayar, yang urus, awak mesti tetap menak ya ayah pantai iya. Ya uri itu tinan kain nama lagi. Gepaya kita yang pungan aku jual mata. Tanta apa tu pungan orang Amerika yang tanya iu macam orang Caribbean. Ayah kaki nak kongkai intiran jentian aku orang kura-kura. Awan yang orang pendek juga mata iu betul macam aku juga. Awan macam tanta apa tu orang kai jadi pa ame aku. Okay, ibu kini paya kita anori pa hari kini jual napa iu. Nelayan yang sih dan sih tangkar apa apa paya kai to. Ekar aku tiki yang ada tapoi yo, tapi pagi kata si mak aku ini metau, tapi puni mak aku puni dia ada korang kita orang yang maupun kita anda ada, si orang itu pengetahuan metau pengetahuan. Betul lagi negri pa, karena si mak aku, oh, si nak kaya iara tahun nanora, ada kita pun tanya yo, ayah saya anda, mana dia? Kita lagi negri pa karena si pun musia tiatua, oh, nak kaya kaya dah, nak kaya nama tiada benar kahangan. Kalau mereka sendiri yakin, tetapi aku akan ini kepada kangen. Macam tu sih lagi ni, apa sih tapi pada tidak tepuk kira nak orang dekik ye itu, tau boleh kita? Bahawa tapi menama tak kita sebagai Christian, tiada ye orang terakin tapi pada. Awak ada Christian, si pun kapan ada yang bawa kita tapi pada entah ni, kita angin dekat sih kepada kangen tapi pada. Kita yakin ni kita ye itu menitin mana, ada ini nak orang buang. Angkanya nak orang puaga, atau mana? Ya, ada mesinnya na. Angkatau, akar orang tarung aja nak pergi ni kapan ni? Angkanya nak orang tuang. Yang sampai akian ni itu payah para. Tapi mendingan wara-wara kian tanya aku. Tapi nengai ya. Di tempat kita nak orang dekik pa. Kau ngan nenom, oh, di kau kue nenom, jangan cerita ini puaga. Kadang-kadang kita pergi arah pun tidak pernah nak kata ni ye. Oh, pernah kaya kita ini mesti rawa. Pagi dia de, alika ngau gus ni yari yaki. Akhir ini katukah kita abu dengan orang piri, tapi lagi tempat yang itu, jin, tiap orang untuk kerang, mai di kahang, abu, kerana berjalan mukulik agak agak, begini caya kesayat, di karo ko ang kiyara ko na ito pala na pundi niya na tawin mo siya o yey kaya pong awa may may bali ya at tibu na lang to karang awa amin na ipokon tibu ka po kawa tamar ya kiya waru di kaki at tayo ni patuwayo ang kiya paro ngayon na pwede kasi nukoy awa pa rin na may may ni kapinyo niya natin ang tunay may may natira ya ki may may ni pokon na nabay pusi tabay para ay lang karapara pa ya karapara tiyat tua ya wala ka na pwede parang tayari ya. Te pay para entregar y ari que pay kang ay kang kukuya ka kinan nanala tayo ni puwak. Ngayon ang terminitan ako. Kanada yara ka nga ngayon na rakibuwa tayo ngayon tayo yu. O sinara, sinabu siya tayo ato. At lagi na ikapay nara, nakaya naman tila na nakaangan ka tayo. Sa tataro. Tayo ato, sa karabukon ti, tiwara-wara rako sa nangalitan tayo yu. At si pusigo po na, karika tiwara-wara yu tayo ato, papukara, terminitan ako. Tapag isimina yu ay, kangangan ka sakasi po na ngayon tayo ato. Sinaki maning at yato po po kara. E po hindi kami nang malamari ka kinang po ki. Kapayin ang kabinataan, ang ulan tayo yo. Ang kapayin ang proklama na karawa ki po kinila sa inkilipasyon, yung silang tayo yo. E na periya kinawakin na tayo yo. Ang ngayon ang kapani, tayo yo. Kapayin ang kapani. Sinakumpay kayo tayo yo. Narawas naman yung Yesu.

tayo tapos na ikaw rawag itiyan na inanon tiyang amani. O, tingin pa yung tangira ni kamerato na kaya tahan naman ko rin titaw teka. Ipukin ka rin tekan wang. O, kapi ng mga kan, tibibayri ay narekiyay, timepio. Yara na kita makurian ni pa te kamerato ni pepe kan ikawain. O, pun tibura na pe, ay rin inawagata. Karena ya kalau kita kamera tu itu yang kain usiran nak kuya tan makuri kain depan tepi tepi ke, ya kapu kakak ya aran nara community, amen nak kena pun oni begini ya, ya tak ya ini nara na kamera tu nak kuya ya petara, aw era enang ini terabu kena pun men pera kena tu ya aran usiran, karena ya itu paya konuri paya kita kalau kroy, ya tau roy apa sinti serious fraud, ini pun semai ada tang-tang, menteri pos ini kawin amenu, anda kena petak kita ameta, ya kalau kuat tang-tang kita di pos ane. Ya itu pernah monte kagawak, pa sena kamenua tekan ada community, ayi nama tan apa New Zealand. Sila ini kalau kuat tang-tang, amenu nakon sfo.govt.sg

0: spending the day about I'm at like a sandigiro yet you are a kid with me on a one on a pendigiron the men met the men and the tain of a yakara on one time katuana punta to one the better one point on me can I run about ye ye ye ron a jaraki ye yo taita para taitan betta taninga tarponi at one at one at one the taya wakwa one time karawan tipu boki e punta to one better one point on me on tamata kataya re re ruba kona ta tenan kanikina ayarana kipa fast face ke to f ete ibukin face ke mom a ikona antara ni paga ubum ke ni matenten a ete ibukin arms ke tapunangam a ukona noria pa ingore ke to kona makinda te matenten na kon tapunangam arto bana a s ete ibukin speech a ikona na pa ni pore na ki esina paro nam kara pako taking action kita akan tetap tua, cuma kurang tetap ya umat tua aku. Karena orang bayi ya konori apa yang kena nak tanya ni kali kena kan ni, awak aku terpuni ya tua na tua na tua na. Karena orang bayi buat ya nak kali kena ni pakai konori yang teman tetap ada mereka kira kau awak terpuni ya pakai tua na tua na tua na. Ya kita taki kan orang diminisi, awak aku anda pakai amka kamu kuri, enak orang ni kau beri kita kamu bayi, enak orang meuntuan. Kerana orang bawa kau wajin am business, ayo ini pakai kota iya pakai korau ani. Aku tanya dia apa, ini pusroi am business, ayo nem am wanted to marry. Kau sendiri kau tanya kan am utai, terapata ni pubogi naga iya kain Maori, kain apa pendek pendek ke, aika iya iya business, wajin na, aku tu mego me, tenan pota kini business ni kaputa anu New Zealand ke Aotearoa. Tetapi kau am utai pun tenau. Ewosi ya, rata kasih bu, tipe-tipe ke, nuaya, inanu ni merawa, orang karo koya, ni jatapu. Enakoro ya raya yo, pa, akara orang peti bu boki, ni kata meko, ngue, tisa kari kita ke, me puota kita peua, ibu kini kita ke, me, am kari kita ke, kita hari kita ke dalam business. Karena to, kuawaki kita kuswai waki, enang ini kagawaki, pa, kuna kapaya, aran dalam business, me amotai, aw agi abon. Enak lagi amrita ki, macam tu korang ki, ada kayon, uatang ais buat Malaysia, tayen business, kain Maori, macam kain depan tu betul betul kayon New Zealand. Karena kau tangi dia ni, kau bubura am network, nori kita buat tenan ibu pokok atau roy, nak aku online, kapaya aram debung nepayu, nare amotai.nz, ke nakon ayah social media, amotai, antai yang antai ya, pun gaya kawai ayo. Nakon tu mana ka Arion lagi. Ha orang Arab mean ana meroroni ni mai. Me the boss nte amotai Henna Jane Edwards yon 531 BI Facebook page. Erang ini kau orang Arab pet meroro ayo. Ha ikat tiri tiri roy ay pa tera ayam makuri kain te amotai ayat roy ni pupuk ye.
1: You're now listening to PMN.
0: Joragi at the soka karinan wowa ke type 2 diabetes pon te karinan norakin de soka tapanga kita kena iroia kain aben tepetepe yaki kona nikatokaki ma e kona antara ruaki roi men kanakin namarake aika apongana nakonda patam amen karawan te susu iron am takita ke nakon te kliniki eka akona ni bokia kain aben tepetepe ke pa enareke te marurung a te kagamakuri Time to an ngoran panan 531 PI a ntayan kongoran panan apan tepe tepe ke ntayan ta campaign na yas una kinne kangai pon akia ko kongorana a ta campaign nei e poga re yakinam ni kongo ko tekan tioraki at the soka ntakanan wowa ke type 2 diabetes

Aget bayi aku kurei dari kene aku runanon amiyang o am kantaninga. Morara di kente reirei. Takataka menasim o meruruakin abonganan katian tayan kouru. Me kantaninga aika ariain korobukia. Totayan kouru aika ana korobukina. Tetaya veakua kente tay ayananau. Bayakinana ya pwenna konere tangiria o ankonan koroi anasim. Taymaninga rerang nikakawak bayna yeito kouru aya koroi amutu.

Spending the day about I'm at like a Sunday Giro, yet you are a kid with me on a. You want to spend the Giro, the men met the men. In the day in the Bay Yakara, on one day in Katuana, Punta to one the better one point, no one mill. Can I run about a yay, the Giro, the Jaraki, or Taitabara? Taitan better tanning, Tarponi, at one of the one at one, the day of Aqua. One day in Karawan, the Bubuki, a Punta to one better one point, no one mount to Amata. Kataya re reuba, one at the Nankarina, Ayanakipa, fast. Face kita F itu ibukin face ke muam, ah ikhuna antara nipaga ubum ke nimbatenten. A itu ibukin arms ke tapun nangam, ah ikhuna nori apa ingore ke ton, kuna makinna te batenten nakon tapun nangam arto bana. Ah S itu ibukin speech, ah ikhuna ana pa nipure naki S na paro nam karapakau. Taking action kita akan tetua tu makulin tetapi awak mantu awak kuah kan arah apa iya aku nuri apa ini kerana tetapi yang kali kita akan ni awak aku terpunia tuana kan arah apa ibu buat yang kali kita ni pakua kita nuri untuk mende tu amat makua kita kuah terpunia apa tuana ya kita taki kan awak diminisi awak kuah apa amka kamakuri enak orang kau ada kita kamu pay enak orang mewah tuana.

Yoragi at the soka karinan wawaki type 2 type it is pon te karinan norakin the soka tapanga kitekena iruia kain aben tepetepik. Yaki kona nikatuaki. Ma ekona antararuaki roi men kanakin namaraki aika apungana nakondapatam amen karawan tesusu iron amtakita ke nakonti kliniki eka akona nipukia kain apen tepetepeke pa enareke temerurung a teka kamakuri. Teimetoa nongoran panan 531 PI a ntayen kongoran panan apen tepetepeke ntayakan tekampain na yas unakin na kangay pon akia kongorana a tekampain na epoka reyakinam Nikango ko tekan tiaraki at the soka in the Kalinan Wawa ke type 2 diabetes.